0: Esawa, wanok radio buntu. Esawa, ziditano ezo kumacha. Budde bwa manyuka, webale kuuliriza radio buntu. Yongere okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip, wanok radio buntu.
1: Kino kigende eri gwe omulwadde wa pressure, okulya emmere ey'amasavu oba okweraliikirira ennyo si kirungi ku bulamu bwo. Byewalire ddala, biyinza okuleetera pressure yo okulinnya, ekiyinza okuviirako n'okufa. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu.
2: Awulirizo omulungi oli ku Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo. Ekirango kino chanjabulo. Banna fabanna lubale kofi Farmers Cooperative Society Limited wali ekalisizo bakutegeeza nti balina kakawa akalungi. Akawomu akeddegende kalimu buli kimu kyowetaaga. Bakutegeeza nti balina ensimbo ezemwanyi, balina kakawa, ate balina nemwanyi enkaze obulungi. Bakutegeeza nti gwe abyetaze gindi ikalisi zao baina maduka agaba ganna lubala gatunda ebintu ebenjawulo atojja kusangawo obuweereza bonna. Oyagala nsimbo za mwanyi, oyagala mwanyi nkaze, kakawa oyagala ki? Ayagala okumanya ebisingawo mu kalisi zao osobola okumanya okusinkana mwami Semanda Joseph, atasobola okuyamba okumanyisa ebisingawo. Mwami Kisirinya Joseph naye wali awo asobola okumanyisa ebisingawo. Ayina osobola okwefunira kakawa akagenda okuyamba mu bulamu bwo bonna. Be bannalubale kofi bali kalisi zaabwe basangibwa. Kale katugende mu programu Kalimagezi n'omukugu Kibombo Salimu.